0: nege pindi gateka bena sili
1: ntuko yaku etere chabogo tedekete wo mambaro
2: kamera mtu mbecha kimakosa dona iweta iweta weta nda wandi tangaia
1: tukunge ni kile mbango jua Twitter nie watanira na mtu wa mukiaju mo DJ Teka baina silibana na mukoro ntoledara
3: ndabu kudero ebo
1: menye debura gwatinda na usokyo domero barua ni mukuru ntolidara
2: boboya barua ni kinyete
1: ne tuko sionde kwambirire juma tatu muanka juma da 10 na yirishya ogoro muanka da inyashya utuko twetanye
4: Meru FM
1: gwataniro yetu kajugeto
4: Meru FM gwataniro ya amir ruru irwe mboroeda

kulukita dakika kumi na mwenye medha inyanya zitha. Karibu sana Capitalist Ken Mwambia, Felt Mashar, Ken Trevor, The Donny, Ndiki, Tio Kinya. Na ito kinyerebwana, ito rekerio kinya.